0: Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya. Yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Ya, kembali Novani menemani Anda semuanya. Kita ketemu lagi di program Morning Show pendengar ya. Untuk edisi siar hari ini kita masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Senin ya, 22 Juni 2026, atau tepatnya di minggu ke-5 pendengar ya. Oh sorry, di minggu ke-4 ya, di bulan Juni 2026. Dan seperti biasanya di program Morning Show, Novani akan menemani Anda semuanya selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, hingga berakhir tuntas tepat di jam 9 pagi hari nanti, tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin nih bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, ya, ada lagu dari miliknya siapa nih, Arman ya, with kawan-kawan pendengar ya, dengan judul Rumah Kita. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya tentunya, dan mengawali jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Senin 22 Juni 2026. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga semuanya juga dalam kabar baik, kabar sehat dan bersemangat tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan sebelum mengawali aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita juga selalu dilindungi ya dimanapun dan kapanpun kita berada. Serta jangan lupa untuk sarapan pagi pendengar ya, karena sarapan pagi

hari ini Kota Sangatta disambut dengan cuaca cerah ya. Bisa kita lihat ya di luar sana, nampak mataharinya juga sudah muncul ya. Pendengar, memang dalam beberapa hari kemarin ya, cuaca untuk wilayah Kota Sangatta kondusif nih pendengar ya. Tidak ada turun hujan sama sekali gitu ya sampai dengan saat ini ya. Nah, kira-kira apakah dalam satu hari ini cuaca akan kondusif ya, ataukah malah nantinya karena memang biasanya seperti itu pendengar ya, dalam satu hari cuaca bisa berubah-ubah gitu pendengar ya. Dan pastinya Novani akan berbagi informasi selengkapnya terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta pada hari ini Senin ya, 22 Juni 2026, dan informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda juga pastinya. Namun informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak

0: ekosistem dunia.
1: Serem juga ya.
2: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
1: Tempat sampahnya jauh mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
0: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RUBDQ Team 99.4 FM bersama kita Jerdels. Oke, baik berdengar lagu dari miliknya Coklat ya, Langit Biru, yang sudah membawa kebersamaan kita saat ini di menit 23 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Oke, langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda pendengar ya, untuk sesi kali ini terkait perakiraan cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta pada hari ini, tepat di hari Senin ya, 22 Juni 2026. Di mana informasi terkait perakiran cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Ya, pendengar, terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan. Ya, di antaranya ada kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, kemudian kecamatan Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan kecamatan Longmesangat. Diprediksi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan, pendengar ya, akan menghiasi wilayah di Kabupaten Kutai Timur. Cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Timur ya pada Senin hari ini 22 Juni 2026 dengan suhu di rata-rata 21 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 62 hingga 99% pendengar. Oke, baik pendengar, demikian informasi secara keseluruhan ya, cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur ternyata juga masih didominasi dengan turunnya hujan ringan pendengar ya di beberapa daerah di Kabupaten Kutai Timur pada Senin hari ini 22 Juni 2026. Oke, kita bergeser secara khusus ya untuk wilayah Kota Sangatta yang akan Novani hadirkan di ruang dengar Anda terkait cuaca untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari ini. Dan informasi juga masih kami akses ya dari www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah cerah pendengar ya, dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 87% dan kecepatan angin 7,9 km per jam. Ya, memasuki di siang hari ya, berdengar tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah pendengar ya, dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan udara 67% dan kecepatan angin 11,5 km per jam. Dan bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah pendengar ya, dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 75% dan kecepatan angin 9,7 km per jam. Ya, memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah pendengar ya, dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 82% dan kecepatan angin 10,6 km per jam. Ya, memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta hujan ringan, pendengar ya, dengan suhu
26 derajat Celcius, kelembapan udara 93%, dan kecepatan angin 4,3 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih hujan ringan dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 97% dan kecepatan angin 7,2 km per jam. Oke, baik, bergeser di 99.4 FM, demikian informasi terkait perkiraan cuaca ya secara menyeluruh untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khususnya untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini Senin ya 22 Juni 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Info BMKG, pendengar, tentunya di handphone Anda ya. Melalui aplikasi Info BMKG Anda juga bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan oke, baik, pendengar, nantikan informasi lainnya ya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentunya kita masih berada di program Morning Show dan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di ROPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tahu berapa mas?
5: 4.000 aja.
6: Siapa yang sakit?
7: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
7: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
6: Apa itu 3M?
7: Menguras, menutup, dan mengubur.
6: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
5: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
6: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
5: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
6: Kan nyamuk bisa terbang.
8: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
2: RPD Kutim FM
9: 99.4 FM.
2: RPD Kutim FM.

FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergar satu persembahan lagu dari miliknya Reza Artamevia ya, I am happy. Ya, mudah-mudahan hari ini semuanya juga dalam kabar baik dan juga happy gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kita sudah berada di awal pekan ya, di minggu keempat di bulan Juni 2026, pendengar ya, atau tepatnya di hari ke-22. Dan gimana nih untuk rencana-rencana yang Anda sudah rencanakan terutama di bulan Juni ini, apakah semuanya sudah terrealisasi dengan baik ataukah malah sebaliknya gitu, pendengar ya? Ya, masih ada beberapa hari lagi ya, kurang lebih 8 hari ke depan nih ya, di bulan Juni 2026. Mungkin bisa ya untuk digunakan dengan sebaik-baiknya waktu Anda untuk menyelesaikan apa ya, tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaannya tentunya ya, yang mungkin akan diselesaikan di bulan Juni 2026 ini. Dan tetap semangat dan salam sehat selalu untuk semuanya ya, buat para pendengar setia RPD Kutim tentunya yang lagi mendengarkan siaran kami juga ya, baik di radio di frekuensi 99.4 FM atau yang mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim. Nah, khusus untuk live streaming RPD Kutim, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui https ya, rpd.kutaitimur.kab.go.id atau di website RPD Kutim, pendengar ya. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran live streaming kami melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden. Dan khusus untuk aplikasi ini, aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden, Anda bisa mengunduh ya atau mendownload di handphone Anda tentunya, pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim. Dan tetap semangat aja untuk semuanya, terutama buat Anda yang beraktivitas di pagi hari ini. Kalau tadi sudah Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta dalam satu hari ini. Dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari ini, cuaca juga masih didominasi dengan turunnya hujan ya, pendengar. Tadi diinformasikan cuaca hujan akan mengguyur wilayah Kota Sangatta memasuki malam hari ya. Ini himbauan bagi Anda para pendengar setia RPD Kutim, khususnya juga untuk masyarakat di Kota Sangatta yang mungkin akan beraktivitas di luar ruangan tentunya ya, pada malam hari diharapkan untuk selalu berhati-hati dan juga waspada tentunya. Oke, baik, Bergar. Ya, kalau tadi sudah Novani informasikan ya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari ini. Selanjutnya Novani hadirkan informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur ya, yang terjadwal pada hari ini, Senin 22 Juni 2026. Ini ada dua kegiatan, pendengar, yang akan dilaksanakan di jadwal atau agenda Bupati Kutai Timur, dan berikut informasi selengkapnya. Ya, pada hari ini Senin 22 Juni 2026 di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah siang akan dilaksanakan kegiatan pelantikan anggota PAW BPD sekecamatan Longmesangat, di mana kegiatan pelantikan ini akan berlangsung di kecamatan Longmesangat dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari DPMDes Kutai Timur. Ya, selain kegiatan pelantikan di Kecamatan Longmesangat ya, selanjutnya di pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah malam akan dilaksanakan kegiatan pembukaan acara Konda ke-6 GKII Kutai Timur, di mana kegiatan ini akan berlangsung di gedung gereja GKII Rantau Sentosa di Kecamatan Busang dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari panitia pelaksana.
Ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur, pendengar ya, yang terjadwal pada hari ini, Senin 22 Juni 2026, di mana kegiatan dipusatkan di luar Kecamatan Sangatta. Kabel pendengar di luar ya, Kecamatan Longmesangat dan Kecamatan Busang ya pada hari ini. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Ya, salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur, Bapak Ardiansyah Sulaiman, dan Wakil Bupati Kutai Timur, Bapak Mahyunadi. Dan baik bergar, ya, terkait kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, Senin 22 Juni 2026. Ini memang dipusatkan di luar wilayah Kota Sangatta ya, di Kecamatan Longmesangat dan Kecamatan Busang.

Oke, baik, bergerak di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur ya pada hari ini. Senin 22 Juni 2026. Dan oke, baik, bergerak di 99.4 FM. Ya, kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 48 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Ya, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya ya. Buat Anda yang saat ini sudah melakukan segala aktivitasnya atau berbagai pekerjaannya juga ya pada kesempatan pagi hari ini, tetap semangat aja untuk semuanya. Dan buat Anda pendengar yang saat ini juga tengah berkendaraan, diharapkan untuk selalu berhati-hati ya dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor, pastikan untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 ya, atau mobil atau roda lebih ya, peringat truk-truk gitu ya, pastikan untuk selalu menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ya, suasana arus lalu lintas ya untuk wilayah Kota Sangatta tadi pagi terpantau lancar, pendengar ya. Agak lancar, bukan agak lancar, memang lancar gitu, atau lenggang gitu, pendengar ya. Tidak ada penumpukan kendaraan dan kondisi jalanan juga lancar ya, tidak padat lalu lintas ya, mungkin dikarenakan salah satunya adalah kegiatan libur libur sekolah pendengar ya. Jadi suasana arus lalu lintas ya, khususnya di wilayah Kota Sangatta pada pagi hari tadi ya, bahkan mungkin sampai dengan saat ini ini tidak terlalu padat gitu pendengar ya. Dan kita juga bisa memantau informasi terkait arus lalu lintas ya, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan tentunya ya yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Dikarenakan pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menghadirkan layanan portal CCTV 24 jam terpasang di 25 titik dan tersebar ya di beberapa wilayah khususnya Kota Sangatta ya, yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, pendengar di 99.4 FM, Anda bisa membuka akun Instagram @kominfokutim, pendengar ya. Sekali lagi di akun Instagram @kominfokutim. Di sini tersedia scan barcode, pendengar ya, untuk melihat kondisi-kondisi terkini di sekitar wilayah Kota Sangatta. Atau layanan portal CCTV 24 jam yang sudah terpasang ya, khususnya di wilayah Kota Sangatta. Silakan Anda bisa berkunjung ya, atau mengakses di akun Instagram @kominfokutim, pendengar ya, untuk mendapatkan scan barcode ya terkait portal CCTV 24 jam yang terpasang ya di 25 titik dan tersebar di beberapa wilayah khususnya Kota Sangatta. Memang pendengar ya, adapun fungsi utama dari CCTV ini adalah untuk memantau ya dan merekam aktivitas di area tertentu secara real time atau untuk ditinjau ulang lagi nih pendengar ya. Di mana kamera pengawas ini juga bertindak sebagai langkah preventif terhadap tindak kejahatan dan berfungsi sebagai alat rekam bukti yang sah. Dan CCTV modern juga mampu mendeteksi dan merekam berbagai aktivitas secara visual dan analitis, mulai dari pergerakan manusia, kemudian pelacakan kendaraan ya, hingga perilaku di dalam area operasional ya. Dan adapun aktivitas ya yang dapat terlihat atau terlacak oleh kamera CCTV
yakni aktivitas keamanan dan tindakan kriminal, pendengar ya, seperti pergerakan orang asing atau mencurigakan di area-area sekitar Anda, kemudian tindak kriminal ya, aktivitas pencurian, vandalisme hingga potensi perkelahian atau kekerasan ya, dan juga bisa juga untuk pelacakan objek nih, pendengar ya. Kemudian juga bisa di area bisnis dan komersial. Ya, perilaku konsumen di sini seperti aktivitas pelanggan di dalam toko atau retail ya, termasuk kebiasaan melihat-lihat produk dan antrian di kasir. Kemudian lalu lintas kendaraan ya, di sini pergerakan dan jumlah kendaraan yang masuk atau keluar serta deteksi nomor plat kendaraan. Dan juga kedisiplinan karyawan ya, di sini adalah pemantauan terhadap kinerja staf, kehadiran dan kepatuhan terhadap prosedur operasi standar atau SOP. Ya, selain area bisnis dan komersial serta keamanan dan tindakan kriminal, aktivitas yang dapat terlihat atau terlacak oleh kamera CCTV adalah area rumah tangga. Yakni pemantauan anggota keluarga ya, di sini dalam artian adalah kegiatan anak-anak, kemudian hewan peliharaan ya, atau anggota keluarga yang sedang membutuhkan perhatian khusus ya, kemudian aktivitas pekerja rumah tangga. Di sini dalam arti adalah rutinitas asisten rumah tangga atau ART ya, atau baby sister dalam menyelesaikan pekerjaan harian atau menjaga anak-anak, pendengar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, ya demikian informasi tersebut juga ya, nampaknya juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Senin 22 Juni 2026, karena memang gak kerasa pendengar ya, saat ini kebersamaan kita sudah memasuki di menit 55 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini, dan Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan juga Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: sepertinya sudah pada ngumpul rupanya.
1: Kan sesuai arahan Pak RT. Tapi sebenarnya ada apa sih Pak? Kok disuruh ngumpul? Ada info penting apa ini Pak RT?
0: Betul, ada beberapa ibu-ibu yang mengeluh soal keamanan di lingkungan kita nih, terutama di malam hari. Mereka cerita soal kejadian melecehkan perempuan yang katanya mulai sering terjadi di daerah sekitar ini.
2: Astaga Pak RT, saya juga dengar cerita dari penjaga pos sebelah. Beberapa anak muda yang pulang kerja malam katanya melihat pelaku sempat kabur setelah menyerang seorang perempuan Pak RT.
0: Itulah yang saya khawatirkan. Ini bukan hanya soal pelecehan, tapi sudah termasuk tindak kriminal yang bisa bikin warga trauma loh.
1: Betul Pak RT. Tapi alhamdulillah sejauh ini lingkungan kita masih aman. Tapi untuk penerangan agar kiranya bisa ditambah.
0: Setuju. Tapi untuk sementara kita harus antisipasi dulu. Mungkin perlu ditambah jadwal ronda atau pengumuman ke warga supaya lebih waspada.
2: Ide bagus Pak RT. Kita juga bisa ajak warga buat saling menjaga. Misalnya kalau ada yang pulang malam, usahakan bareng atau dijemput keluarga.
0: Betul. Kita harus bekerja sama. Pastikan lingkungan kita jadi lebih aman. Dan satu lagi, atur jadwal buat patroli tambahan.
1: Siap Pak RT. Saya akan koordinasikan dengan tim lain. Semoga dengan kerjasama ini, kejadian begal ini bisa kita cegah.
0: Terima kasih buat warga semua. Semoga usaha kita ini membuahkan hasil.
2: Amin. Siap Pak RT. Ini kan sudah jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama Pak RT.
3: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini, pendengar, di edisi Halo RRI hari Senin ya, 22 Juni 2026. Dan kami mohon maaf pendengar pada hari-hari sebelumnya di hari pelaksanaan Halo RRI ya, tidak dapat kami programkan untuk Anda karena ada juga program siaran langsung Piala Dunia. Dan hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda Halo RRI hingga pukul 10 WITA nantinya.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh

0: apapun yang terjadi ya, kejadian, peristiwa, dan isu isu aktual juga, berita kehilangan, Anda bisa juga kirimkan di Google Form RRI, Halo RRI, yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silahkan bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar. Dan kami juga akan sampaikan kepada pendengar kami ya, terkait dengan apa saja pendengar yang sudah disampaikan oleh pendengar sebelumnya, yang mana ini sudah ada jawaban ya dari para pendengar, ataupun sudah ada jawaban dari ya narasumber kami, ataupun oknum-oknum terkait, pemerintah terkait juga sudah ada jawabannya terkait dengan apa yang sudah Anda sampaikan sebelumnya. Dan sebelum kita sampaikan dulu pendengar, atau sebelum kami putarkan apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar, baik itu melalui via telepon langsung di acara Halo RRI maupun di Google Form Halo RRI. Ya, karena apa yang Anda sampaikan merupakan juga pendengar solusi bersama ya, suara Anda solusi bersama. Sepertinya sudah ada penelpon kita, ada Pak Ali. Ya, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Bu.
0: Iya, selamat pagi Pak Ali kah?
1: Betul, betul.
0: Iya, Pak Ali di mana nih?
1: Di Muara Badak.
0: Di Muara Badak, iya. Apa peristiwa yang terjadi Pak, atau ada yang disampaikan?
1: Lebih ke request sih Bu sepertinya.
0: Oh.
1: Jadi kami ini kan bolak-balik Samarinda Muara Badak. Kalau kita perhatikan itu di jalan sekitar mau masuk pintu tol di jembatan Mahkota itu ada traffic light kan, lampu merah itu yang dari arah mana? Sungai Keledang itu mati.
0: Ya, traffic
1: light. Untuk lampu hijaunya.
0: Ya.
1: Lampu hijaunya. Jadi beberapa pengendara itu hanya menggunakan ini aja, feeling.
0: Ya.
1: Ini kayaknya udah lampu merah.
0: Lampu hijau, udah lampu merah gitu ya.
1: Enggak, ini juga enggak jarang juga kita ngelihat ada sedikit perselisihan di jalan juga. Jadi ini, wah ini jalur saya, ini sini waktunya saya jalan. Wah ini waktunya saya berhenti ini. Jadi seperti itu. Mungkin saran aja ke dinas terkait, apa dishub atau yang lain, untuk bisa segera dipertimbangkan ya Bu ya.
0: Baik, itu saja Bapak.
1: Ya itu aja.
0: Baik, terima kasih informasinya ya Pak. Nanti kami langsung ke dinas terkait ini Pak. Mudah-mudahan bisa ditangani langsung ya. Terima kasih Bapak Ali.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati di jalan.
1: Iya Bu.
0: Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, ada Pak Ali tadi ya dari Muara Badak ya, yang menyampaikan ini beliau ini sering bolak-balik, jadi melihat di saat masuk jalan tol ya di Muara Badak ke Samarinda ada traffic light yang ini lampu hijaunya mati ya, dan mereka para pengendara ini hanya menggunakan feeling aja. Menggunakan feeling, apakah sudah tiba saatnya kita jalan atau tiba saatnya kita berhenti. Nah, ini juga nanti kita coba untuk menyampaikan kepada dinas terkait ya, baik itu dinas perhubungan ataupun PUPR ya, ini nanti kita coba ya. Baik, ini kita sampaikan. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami akan sampaikan juga kepada pendengar kami ini ya, ada penelpon kita, kita coba lagi untuk mengangkat telepon. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Ibu siapa ini?
0: Saya Dini Kartikasari, Bapak.
2: Oh, Dini Kartikasari ya. Ini dari Garung, tempatnya anu di Luwakulu ini.
0: Iya. Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Kalau nama di radio Julok Serunding, kalau aslinya Bapak Anjar.
0: Oh, Pak Anjar. Baik, silakan, Bapak.
2: Ini menanyakan anu aja masalah anu jalan umum nih antara Luwakulu ke Samarinda nih kan ada di Desa Bakungan itu nah. Perusahaan ABK Tambang Batubara itu Ibu Wiraya.
0: Iya.

0: Nah di situ kan lama sudah itu runtuh jalan tuh di pinggir jalan Sungai Mahakam itu sampai sekarang belum lagi diperbaiki itu. Itu kan kalau masuk lewat jalan Purus itu, lewat jalan tambang batubara tuh banyak yang orang yang anu ibu siapa tadi tuh?
1: Dini Pak.
0: Oh Ibu Dini kah?
1: Iya.
0: Nah, Ibu Dini tuh kayak apa tuh solusinya tuh banyak anu masyarakat yang lupa jalan, kadang masuk ke tambang tuh kan jalan anu susah Mbak.
1: Iya.
0: Banyak yang keliru gitu nah jalan tuh kan. Nah itu kayak apa tuh dinas terkait itu supaya bisa jalan tuh diperbaiki seperti kayak dulu, nah kan tuh runtuh jalan tuh.
1: Baik.
0: Tuh lama sudah tuh, hampir berapa puluh tahun lebih dah. Sampai sekarang belum mana lagi, belum diperbaiki lagi.
1: Oke. Itu saja Bapak?
0: Nah itu aja, cuma tolong Anda untuk dinas terkait, untuk pemerintah dan sekitarnya mudah-mudahan bisa diperbaiki supaya masyarakat Tenggarung ke Samarinda nih nyaman gitu, nah lewat-lewat kan.
1: Okay.
0: Cuma itu aja Bu Anula, Ibu Dini ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas informasinya ya. Ini terkait dengan jalan umum ya, yang dari Loakulu ke Samarinda. Ini jalannya sudah runtuh dan sampai saat ini belum ada perbaikan ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya sudah ada yang masuk lagi. Ada Pak Hanye dari Kutai Barat. Kita coba dulu angkat telepon dari Pak Hanye. Selamat pagi Pak Hanye.
2: Selamat pagi Bu Deni
1: ya.
2: Saya ini bingung yang ke Pak Prabowo apa sudah dijawab, apakah ke Presiden Pak Prabowo, karena kami kan menunggu ini jawaban dari Pak Prabowo. Nah, jangan hanya slogannya suara Anda solusi bersama kan?
1: Iya, baik
2: nah,
1: Pak.
2: Harus itu kami kepengen lah tentang solusi dari Pak Prabowo. Nah, termasuk juga ya inilah keadaan kami di daerah pedalaman. Bu Deni, saya hanya dua
1: silakan, Pak.
2: Yang saya sampaikan kepada pemerintah ini, apa sekali lagi kepada Prabowo, ini jalan nasional yang apa ada di daerah Kecamatan Jempang, khususnya di daerah Bekokong, itu rusak parah Bu Deni. Itu bis Damri itu sangkut-sangkut seperti apa namanya kura-kura. Nah tidak bisa jalan, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Itu. Nah terus mobil-mobil ekspedisi juga ada yang terbalik, tersangkut di situ. Kemana kehadiran negara ini terhadap apa namanya masyarakatnya Bu Deni? Nah tolong ini kasih tahu dengan Pak Prabowo, dengan Gibran, Pak Gibran, ganti itu dari balai jalan, jangan hanya mau bertugas saja di daerah Kalimantan Timur tetapi tidak memperhatikan kepentingan masyarakat ini. Kan kepentingan negara Bu Deni.
1: Iya siap Pak.
2: Masyarakat ini kan ditagih bayar pajak macam. Nah tolong ini diperhatikan, kami ini juga adalah warga negara Republik Indonesia. Gitu, jangan hanya suara kami Pak Prabowo di saat pemilu saja Bapak butuh, tapi di saat selesai pemilu Bapak terpilih lalu lupa dengan masyarakat yang ada di daerah pedalaman ini. Itu yang kedua, saya juga menyampaikan ini kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini, kalau bisa kepada Bupati Kutai Barat. Kenapa saya kata kepada Bapak Bupati Kutai Barat, RT itu kan pemerintah yang paling bawah, Bu Deni. Ini di RT 15 ini, di apa rumah-rumah sepanjang pinggir jalan raya ini, ini kan mengeluh. Ada proyek drainase. Nah, sementara di pinggir-pinggir jalan ini kan banyak para pedagang-pedagang. Itu mengeluh mereka di, ada yang jembatannya hanya dikasih 4 meter saja, ada yang 3 meter. Nah, mengeluh, Bang Hanye, bagaimana nih Bang Hanye? Jangan tanya sama saya. Saya ini bukan pemerintah, saya bukan RT apa macam. Nah, seharusnya proyek itu harus ada sosialisasi, Bu Deni. Nah, panggil RT, oh ini program kami, ini. Jadi dijelaskan supaya masyarakat apa pedagang-pedagangnya tahu. Terus yang kedua, beberapa hari yang lalu ada orang datang ke tempat saya ini, Bu Deni. Kan tanah kita agak panjang juga. Itu mau membangun tiang listrik. Nah, tiang listrik itu maksud untuk mereka itu permisi, Bu Deni. Nah, seharusnya ini inilah tugas RT mensosialisasikan kepada masyarakat. Jangan kaget-kaget ini kan banyak yang menolak Bu Deni. Yeah. Nah, kita tolak, kita dibilang tidak mendukung program pemerintah Bu Deni. Mm-mm. Itu. Nah, kita mereka bikin semau-maunya, banyak mengganggu. Mm-hmm. Ada yang di hadapan apa namanya pintu orang usaha kan tidak baik itu Bu Deni.
1: Yeah.
2: Itu. Jadi kami berharap kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, tolonglah ini RT-RT itu dievaluasi. Mm-hmm. Jangan asal tunjuk-tunjuk saja. Yeah. Carilah orang-orang yang apa? Itu kan ditunjuk saja. Nah, carilah RT itu betul-betul mau apa namanya bekerja. Mm-hmm. Nah, bekerja, mensosialisasikan bagaimanalah ini di daerah saya ini ada anu Bu Deni, yeah, di daerah saya ini ada orang-orang yang tidak mampu perlu rehab rumah. Oh, mm-hmm, ini yang belum ada tersambung listrik, ada yang sakit, oh, macam begitulah fungsi ketua RT itu. Mm-hmm. Nah, jangan hanya menang, oh, saya ini ketua RT, ketua RT. Susah juga Bu Deni. Yeah. Ujung-ujungnya nanti kan pemimpin kita, bupati kita disalahkan. Kenapa tidak memperhatikan begini-begini? Inilah karena RT itu menurut saya yang bodoh. Mm-hmm. Ini itu adalah pemerintah yang paling terbawah. Itu apa nama Bu Deni, mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati bisa mendengar apa namanya ini. Jadi sekali lagi intinya jangan hanya ditunjuk-tunjuk saja, tetapi melalui lah pemilihan. Bukan saya mau jadi ketua RT, enggak.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Itulah pokok permasalahannya. Terima kasih.
1: Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Hanye dari Kubar. Ada penelpon kita lagi. Ya, ini ada Pak Adnan. Ya, sebelum Pak Adnan kita coba dulu angkat telepon dari pendengar kita. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Kartika.
1: Selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Dengan Rudi Hartono.
1: Baik, Pak Rudi Hartono di Samarinda, kan?
3: Di Samarinda.
1: Baik, silakan Bapak.
3: Jadi ya, sebelum saya masuk ke permasalahan yang mau saya sampaikan, saya tadi sedikit tertarik dengan yang disampaikan Pak Hanya tadi. Sebenarnya solusinya tuh gampang terkait masalah proyek-proyek yang mengganggu itu. Tinggal pemerintah saja melakukan pengawasan terhadap SMKK atau sistem manajemen keselamatan konstruksi yang sudah, jadi sekali lagi, yang sudah ada. Jadi itu tidak perlu kita sudah ada itu dalam setiap kontrak kerja, itu pasti ada yang namanya kontrak SMKK, sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, itu terapkan, lakukan pengawasan, itu pasti yang namanya sosialisasi, telaahan, kemudian pengelolaan isu, kemudian penerapan sistem manajemennya itu pasti akan berjalan. Kalau itu berjalan, pasti akan baik. Dan biayanya sudah ada, itu uang rakyat ada di situ. Kontraktor itu sudah dibayar itu. Sudah dibayar lengkap dengan kontrak fisik, lengkap dengan kontrak K3-nya. Ngapain lagi capek-capek? Nah, tinggal PPK, dalam hal ini penanggung jawab pekerjaan di lapangan, kontraktor menerapkan sistem manajemen, pemerintah melakukan pengawasan. Karena saya tahu itu karena saya sebagai instruktur K3.
1: Baik.
3: Itu wajib berjalan gitu loh. Nah, maaf ini, jadi sebenarnya tinggal pemerintah nih, mudah-mudahan disampaikan nanti. Pak, bagaimana SMKK-nya proyek ini, proyek A, B, C, D, sampai yang kecil aja ada SMKK-nya itu.
1: Oke, baik. Ini apa yang disampaikan lagi, Pak?
3: Yang saya mau sampaikan, saya ulang lagi, terkait masalah jalan atau fasilitas umum tidak ramah dengan pembayar pajak. Nah, itu di Jalan Lempake, jalanannya sangat berbahaya. Tapi kemarin sudah saya sampaikan, tapi tidak ada, nggak tahu tidak ada atau belum ada bagaimana dari pemerintah tindak lanjutnya bagaimana. Kemudian gorong-gorong yang tingginya melebihi puncak Himalaya itu.
1: Gorong-gorong kemarin sudah dijawab Pak oleh wakil wali kota.
3: Hanya jawaban Bu, nanti akan. Kita tidak tunggu nanti, masa nanti kita menunggu harus ada action dulu yang cinta tanah air, mencium lantai tanah, aspal dan lain sebagainya. Ada yang masuk ke paret, ada yang masuk kecelakaan, masa seperti itu. Ya kalau tunggu saja menjelang pemilu, ya jangan dijadikan alat politis lah ini. Ini menyangkut masalah nyawa.
1: Oke Pak, ini sudah jangan diteruskan juga ke PUPR Pak.
3: Ya, PUPR. Karena saya terus-terusan lewat, baru tadi yang saya kaget. Yang saya tunggu adalah action-nya orang PU, action-nya pihak instansi, ternyata yang turun adalah Satpol PP yang menertibkan penjual-penjual di samping mana itu? Taman Cerdas. Tapi
4: tukang parkirnya nggak ditertibkan.
1: Baik, baik Bapak.
4: Menagi di samping saya, sementara dia hanya pakai rompi oranye, tidak ditertibkan. Harusnya kan itu kan bagian dari penertiban juga. Ya, tapi saya lihat semau-maunya aja mereka. Nah terus yang ketiga tuh polisi tidur. Polisi tidur tuh apa polisi ya? Bapak tuh tidur aja ngerepotin kami. Bangun. Jadi tolong jangan tidur di jalan Pak. Kalau bisa bangun kerja. Banyak masalah-masalah di Kalimantan Timur ini, banyak di Samarinda nih. Harapan kami tertibkan polisi tidur, apa itu namanya, saya tidak begitu paham namanya, tapi intinya itu sangat mengganggu. Baik dari segi konstruksi merusak jalan, jalanan bagus-bagus dibuat, dirusak, dibikin dihambat. Bagaimana kalau orang mau melahirkan lewat situ, ambulan lewat situ, pemadam lewat situ, ini kan sangat berbahaya. Apalagi ibu-ibu yang kalau naik rating kanan belok kiri itu, kita juga kadang-kadang kasihan melihat mereka. Nah gitu Bu, jadi mohon maaf panjang lebar saya bicara. Mudah-mudahan tidak nanti akan lagi. Terima kasih, salam sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi dari Samarinda ya. Ya, dan ya, ini ada Pak Muran Adnan yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam Mbak Dini.
1: Iya, silahkan Bapak.
5: Nah begini Mbak Dini ya, saya tidak habis-habisnya nih tentang masalah BPJS ya.
1: Iya.
5: Saya peserta BPJS ini hampir 20 tahun loh Mbak. Persis 20 tahun dari sekarang ini.
1: Iya.
5: Ya, dari jam 10... dari tanggal 10 ke jam 12 ke 00 hanya matinya 10 atau 12 menit itu diklik itu BPJS tidak aktif. Padahal kita beserta BPJS itu kan ada 20 tahun lebih. Jadi suka tidak suka BPJS itu kalau kita darurat, kita mau ke rumah sakit, itu mau gak mau kita harus berbayar gitu loh. Karena kan untuk sementara ini kan BPJS ini kan diklik sudah tidak aktif, hanya jeda waktu cuma 15 menit. Apa artinya dengan 20 tahun? Gitu loh. Nah, jadi dulu saya pernah saya coba. Ya kan, saya tanyakan katanya hari Senin, karena kita hari Senin kadang-kadang di luar ya. Begitu saya coba lagi kan, saya cuma hanya ngetes, ternyata apa tidak aktif. Padahal jedanya itu kurang lebih 1 jam. Nah ini kan sungguh ironis kan bagi kami pemakai BPJS. Nah belum lagi yang ada yang tertunggak sampai 7 tahun, 8 tahun itu kan wajib dicicil, hukumnya wajib dicicil kan. Oh itu sangat, itu sungguh sangat luar biasa itu BPJS itu menurut saya. Begitu kita tanya, itu alasannya ini ketentuan dari pusat terus. Nah kalau berbicara kita masalah pusat, itu kan masalah kecil. Cuman kan kita ini secara BPJS, kita memakai BPJS, kita membayar iuran. Membayar iuran itu kan per bulan per bulan kan bisa melewati 20 tahun. Kok tidak ada dekresi kan dari BPJS? Ini erotisnya. Nah yang anehnya bin ajaib, dulu tuh pernah dibicarakan berapa tahun yang lalu.
1: Ya halo Pak Adnan, suaranya kecil, nggak jelas Pak.
5: Gimana nih?
1: Ya baik, silakan Bapak.
5: Nah, jadi begitu dikonfirmasikan sama orang BPJS kesehatan itu datang, mereka itu kan hanya staf dan mereka itu kan perempuan yang cantik-cantik. Wah itu kan sangat tidak nyambung, seharusnya memberi keputusan gitu loh. Untuk kita peserta BPJS gitu kan. Nah, jadi di sinilah kalau ukurnya kami sebagai masyarakat kemana lagi kami? Itu hanya sekitar 15 menit kok lenyap dari 20 tahun. Sedangkan kita sebulan kita membayar iuran.
1: Iya, suaranya sepertinya kurang jelas ya. Iya. Ya, suara Pak Adnan tidak keluar di udara ya, tidak jelas gitu. Oke, baik, nanti Pak Adnan dicoba lagi ya untuk menghubungi kita. Yang intinya ini permasalahan terkait BPJS ya, yang mana tadi disampaikan oleh Pak Adnan ini sudah tidak aktif. Jadi kalau darurat ke rumah sakit itu harus membayar secara mandiri. Dan sepertinya pada tanggal 19 kemarin 19 Mei ya. 19 Mei ini juga Pak Adnan kalau tidak salah sudah mempertanyakan hal demikian, dan kami sudah kirimkan jawaban yang disampaikan oleh Pak Reki ya dari BPJS, dan ini akan kami kembalikan atau akan kami kirimkan kembali ya kepada Pak Adnan terkait dengan jawaban dari BPJS sendiri ya, terkait apa yang sudah dikeluhkan oleh Pak Nan. Pak Nan, nanti kami mohon maaf karena suara Bapak kurang jelas di udara ya. Baik, ada Pak Ridwan yang sudah menanti kita di ujung telepon. Halo Pak Ridwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Deni. Salam yeah. Sehat buat gatekeeper juga di pagi. Saya tiada nunggu. Ya cuman kasihan Pak Nan tadi terputus.
1: Iya, suaranya kurang jelas, ya. Pak.
6: Iya, saya nyambung ke apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Itu artinya kan ke pelayanan publik.
1: Iya.
6: Ya enggak. Nah, karena pelayanan publik itu kemarin saya nyambung juga apa yang ditemakan oleh Mas Rizky, karena saya nelpon enggak diangkat tadi itu. Pelayanan yang terintegrasi.
1: Yeah.
6: Nah, berarti kalau ada layanan-layanan itu yang belum nyampe ke masyarakat, berarti layanan itu belum terintegrasi.
1: Yeah.
6: Masih ada push, masih ada intervensi, masih ada tekanan, masih di bawah. Nah, saya ingin mengatakan seperti itu. Kenapa di pagi hari ini, kemarin kan saya nelpon tuh yang sama KPK itu, layanan yang berbasis terintegrasi. Nah itu sudahkah? Memang sudah ada, kita punya layanan OSS itu, tapi kan masih belum prima gitu kan, clear government, git governmentnya itu gitu. Nah, saya kasih contoh dua nih ya, yang sekarang kita manfaat dari OSS itu. Contoh saja kalau kita bayar PDAM, mau malam mau siang sekarang nggak ngantri lagi. Saya rasa saya sangat tertolong itu dengan keadaan saat seperti ini. Kemudian kalau kita mau bayar listrik juga token tuh, nah saya pakai token tuh kan, nggak ada lagi permasalahan seperti itu. Tapi masih ada permasalahan-permasalahan lain. Nah, kenapa itu diangkat oleh layanan yang terintegrasi? Masih banyak jalan-jalan kita yang putus seperti dikatakan tadi, itu masih belum itu. Nah, artinya bukan panjang pendeknya saya mengomentari, bukan panjang pandainya teman-teman di sini, pejabat itu dengar enggak? Mengimplementasikan tidak? Kita diberi fasilitas sudah di sini gitu loh. Nah, itu inti substansinya gitu loh. Kalau itu didengarkan apa keluhan masyarakat itu, nah, kalau rumput aja yang mendengar kata Ebik, apa dikata kata si siapa tuh filmnya itu, apa kata dunia gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, jadi substansinya itu Mbak Deni, dengar enggak pemerintah itu, pejabat itu, pengambil kebijakan itu, sudah banyak, sudah pelayanan kita itu sudah terintegrasi semuanya, sudah. Nah, tapi saya merasakan, saya ngomong ini kemarin itu saya dengarkan itu, saya merasakan itu.
1: Oke, baik Pak.
6: Berakhir sebentar, jangan dipotong. Berapa menit?
1: Iya, karena ini sudah ada penelpon lagi Pak.
6: Iya, sebentar. Kalau kita mau mendaftarkan NIK kita aja kurang satu angka aja kan nggak bisa tuh. Ya, nah, itu maksudnya yang terintegrasi. Iya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami ya. Dan saat ini nanti kami akan sampaikan kepada pendengar kami apa yang sudah menjadi jawaban-jawaban dari para dinas-dinas terkait, apa yang sudah disampaikan oleh pendengar sebelumnya ya pada acara Halo RRI.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ini ada beberapa jawaban ya yang sudah disampaikan. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita sebelumnya, di mana pendengar ini terkait dengan jawaban dari Dinas Perhubungan, yang mana pendengar ini terkait dengan trafik ya yang ada di UNC, ini sudah dijawab oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, ada Pak Hotmaruli Tua Manalu ya. Dan ini jawabannya kami akan hadirkan untuk Anda.
1: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Bapak.
2: Baru ditinjau ya?
3: Iya. Langsung kita lanjutin. Biasanya kan kami kan di tiang itu ada barcode. Biasanya ya makanya ada barcode itu untuk memudahkan kami mengecek lampu mana yang mati gitu nah.
1: Oh, jadi masyarakat bisa laporkan lewat barcode juga?
3: Iya, lewat barcode yang ada tempel di tiang.
1: Oh, oke. Nanti barcode itu terhubung ke sistem Dishub seperti apa, Pak?
3: Iya, terhubung dengan sistem ini di Dishub. Jadi nanti ada otorisasi kan namanya itu.
1: Tapi biasanya Pak, ini kalau misalnya traffic mati itu apa penyebabnya Pak? Apakah ini berkaitan juga
3: ini
1: dengan
3: traffic yang mati atau PJU?
1: Lampu traffic yang mati Pak.
3: Oh, lampu traffic WINC ya?
1: Iya.
3: Oh iya, coba nanti kita cek langsung nih.
1: Nanti mohon update-nya ya Pak ya.
3: Iya. Oke.
0: Oke, dan itu jawaban dari Dinas Perhubungan Samarinda pada saat disampaikan oleh pendengar kita. Dan ini sudah langsung ya, sudah langsung di setting programnya berubah, dan ini akibat tegangan PLN drop, dan ini sudah dijawab langsung dan sudah diperbaiki, dan sudah diperbaiki langsung ya oleh Dinas Perhubungan pada saat itu juga. Dan ini karena kemarin kita belum hadirkan acara Halo RRI, makanya kami putar kembali ya di sini, bahwa pemerintah ataupun dinas terkait itu bisa menjawab atau langsung menjawab apa yang sudah disampaikan oleh pendengar ya. Nah, ini ada lagi dari Dinas Dukcapil ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ria Fauzi kemarin ya, terkait dengan KTP, bagaimana mengganti foto di KTP sementara KTP tersebut adalah KTP yang berlaku seumur hidup. Nah, ini seperti apa jawabannya, dan kita coba dulu untuk menjawab apa yang sudah disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda Pak Eko, dan ini juga sudah kami kirimkan ke Ibu Ria Fauzi. Ya, dan kita dengarkan seperti apa jawabannya. Ini jawaban dari Kepala Dinas Kependudukan Kota Samarinda. Ya, kami mohon maaf pendengar, ada sedikit gangguan
1: yang di Dukcapil Samarinda. Ya, nih. Jadi ada pendengar kami atas nama Ibu Ria Fauzi yang mengadukan KTP-nya itu ada keinginan untuk mengganti fotonya yang sebelumnya tidak berjilbab.
3: Baik.
1: Jadi berjilbab. Mohon izin Pak Kadi, seperti apa alur yang harus disampaikan kepada pendengar kami.
4: Oke. Baik, Ibu siapa tadi yang mengeluhkan tentang layanan
1: Ibu
4: ini?
1: Ibu Ria Fauzi atau asal Samarinda Sungguhnya?
4: Ibu Ria Fauzi. Baik. Jadi penggantian KTP ataupun foto di KTP itu salah satu jenis layanan yang ada di Dukcapil Kota Samarinda. Ini bisa diakses melalui layanan yang kami yang ada di kecamatan, seluruh kecamatan di Kota Samarinda ya, bisa dilakukan proses penggantian KTP. Kemudian juga bisa dilakukan di MPP, Mall Pelayanan Publik, di situ ada layanan kami juga. Dan yang satu lagi adalah di kantor pusat di Basuki Rahmat. Jadi untuk layanan penggantian KTP, foto di KTP, karena ini salah satu produk layanan kami, sudah barang tentu ini bisa dilakukan ataupun dilayani. Adapun syaratnya adalah yang bersangkutan membawa KTP lamanya dan kartu keluarga dan datang sendiri karena harus difoto kan yang bersangkutannya. Jadi silakan datang ke kecamatan ataupun di kantor Dukcapil ataupun di MPP di Jalan Pahlawan Kota Samarinda. Insya Allah yang diinginkan untuk penggantian foto di KTP tersebut bisa dilayani dengan baik oleh Dukcapil Kota Samarinda.
2: Kalau melihat alurnya Pak Eko, apakah ini memakan waktu yang cukup lama dan apakah berbiaya?
4: Insya Allah waktu tidak cukup lama ini ya. Karena sebaran antrian sudah kita kurangi dengan jumlah layanan di 10 kecamatan. Tadinya kan terpusat di Dukcapil saja itu ya. Sekarang alhamdulillah layanan itu sudah bisa di 10 kecamatan. Berkat kelengkapan card reader yang kami adakan tahun 2025 kemarin dan saat ini sudah bisa digunakan di 10 kecamatan. Jadi untuk waktunya insya Allah tidak lama. Pada hari yang bersangkutan sepanjang tidak ada gangguan jaringan, karena layanan kami ini kan tergantung jaringan internet ya, untuk mengakses siap pusat di database yang ada di Kemendagri, khususnya di Jenduk Capil, sehingga kelancaran daripada jaringan menjadi catatan penting. Sepanjang jaringannya oke, insya Allah dalam waktu hitungan 1 jam, sudah sampai mungkin bahkan itu produk sudah bisa kita sampaikan. Dan perlu diingat, seluruh layanan Dukcapil ini adalah gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Dukcapil memungut biaya, silakan langsung dilaporkan ke nomor WA Pak Kadis.
2: Ya, baik, untuk informasi juga kepada Bu Ria dan mungkin pendengar RRI yang punya permasalahan yang sama dengan Bu Ria Fauzi, penggantian foto di KTP, ini hanya di hari kerja dilayaninya Pak Kadis?
4: Hanya di hari kerja ya. Atau di hari pas kami layanan di luar kantor. Program kami kadang-kadang ada juga namanya pelayanan di luar kantor, yakni program di Pelukan, Dinas Pendudukan Catatan Sipil, pelayanan di luar kantor, atau di Pelukan Sijaka, Dinas Catatan Sipil, pelayanan di luar kantor, di luar jam kerja, atau Kelayapan, keliling peduli administrasi pendudukan.
2: Bagus.
4: Jadi tidak ya, harus berfokus di apa namanya? Iya, jemput bolanya jalan juga kita. Iya.
2: Pak Kadis, apabila nanti di Halo RRI menerima kembali aduan, laporan, pertanyaan terkait dengan kinerja di Dukcapil, kami izin menyampaikan japri kepada Pak Kadis langsung ya, Pak?
4: Boleh, siap. Insya Allah kita bantu dengan senang hati.
2: Baik, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Kami akan segera sampaikan kepada para pendengar di program Halo RRI. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar kami di manapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di saat ini. Dan juga itu tadi salah satu jawaban yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan dan juga Dinas yang terakhir ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Dan pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini pendengar sambil menantikan Anda di layanan telepon dan... Oh ya, sudah ada penelpon kita ya? Ada penelpon kita yang sudah menunggu, ada Ibu Ria Fauzi. Kita coba dulu angkat telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu.
5: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Betapa sabarnya di situ menunggu.
0: Terima kasih, Ibu. Soalnya kita masih putar jawaban dari dinas ya, Bu ya?
5: Iya. Ada yang tadi saya ucapin dulu terima kasih untuk yang tadi Mbak ya, yang barusan Pak Kadis memberi penjelasan. Terima kasih banyak RRI telah menyambungkan lidah kami ke Pak Kadis. Terus ini tadi berkaitan dengan traffic light ya. Kalau Winci kan langsung dikerjain gitu Mbak ya. Tapi kalau di Meranti itu simpan 3 itu sudah bertahun-tahun saya selalu ngajukan gitu. Ngomongin, tapi sampai detik ini kemarin terakhir saya lewat belum ada tanda-tanda gitu.
0: Oke, baik Ibu.
5: Terus yang kedua,
0: Ibu tunggu sebelum Ibu lanjutkan, mohon radio monitornya dikecilin dulu Bu.
5: Iya Mbak ya, dari ini aku sudah berjauhan loh.
0: Oh gitu kah? Iya soalnya tidak. Iya. Oke, silakan Ibu.
5: Ada kursinya begitu bunyi. Iya Mbak. Terus yang kedua masalah BPJS juga, BPJS juga. Gini Mbak ya, saya kan tiap bulan itu kontrol, tiap bulan kontrol di bedah lah istilahnya gitu ya. Nah saya ini sudah dapat paskes dari paskes saya ke spesialis, minta rujukan lagi ke spesialis karena saya kontrolnya di rumah sakit umum. Nah, dari spesialis itu Mbak, di SMC saya dikasih biasanya 3 bulan. 3 bulan masih bisa dipakai gitu loh. Dan itu mas suratnya tertulis di situ sampai bulan Juli diperbaharui lagi. Tapi ini saya mendaftar di rumah sakit BPJS untuk ke rumah sakit umum pas keselanjutan ceritanya. Oh, enggak bisa sudah Mbak ya, surat rujukan dari SMC yang berlakunya bulan sampai bulan Juli enggak bisa lagi dipakai sekarang gitu. Jadi itu bagaimana BPJS, karena saya biasanya memang 3 bulan baru kali ini gitu loh, baru kali ini baru satu kali saya pakai. Oh enggak bisa, sedangkan masa berlakunya sampai bulan Juli gitu loh Mbak. Mudah-mudahan BPJS memberikan penjelasan karena terlalu banyak aturan-aturan yang meribetkan warga, walaupun warga napas tinggal kayak napas cecak sempat mati, orang ngurusin BPJS aja. Terus yang kedua masalah jalan putus. Ini saya warga RT 1 di Jalan Tongkol ujung jembatan 1. Nah, kalau dari arah pelabuhan turun ke jembatan 1 belok kiri lewat pinggir sungai Jalan Tongkol, ada jalanan putus, Mbak. Pas di depannya pencucian mobil. Nah, kemarin saya jatuh di situ. Dua hari yang lalu saya jatuh di situ Mbak, karena itu motor kan kalau mau belok itu naik jalan putus itu susah gitu loh, apalagi seperti saya. Tapi memang udah banyak korban sih yang jatuh di situ, udah banyak gitu.
0: Ya, siap.
5: Saya sudah laporin ke RT, terus bilang RT saya itu sudah sering Mbak saya laporin ke kelurahan.
0: Oke, baik gitu. Ibu.
5: Jadi ini sebenarnya setelah melapor ke kelurahan ternyata tidak ada ini. Yang harus kita lapornya kemana gitu supaya jalan itu diperbaiki, karena itu memang termasuk juga jalan poros Mbak, karena jalan Tongkol ini kan tembus kemana-mana gitu.
0: Ya, baik. Oke, Ibu.
5: Jadi mohon bantuannya, pertolongannya, semoga aja dapat diselesaikan, jangan sampai makan korban lagi, karena bukan cuma saya yang terakhir jatuh kemarin. Saya banyak gitu loh. Makasih ya Mbak, salam sehat untuk semuanya, RRI selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria, memang di tempat Ibu Ria ini banyak permasalahan, betul ya. Mudah-mudahan pemerintah terus secepat mungkin ya untuk menanganinya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan juga seperti apa keluhan dari Sendawar ya. Ada di sana Bang Andreas yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Bang Andreas.
6: Selamat pagi Deni.
0: Iya, mohon maaf Bang, lama menunggu.
6: Ya,
0: ini seperti apa Bang keluhan ataupun isu-isu yang terjadi di tempat kita di sana Bang. Silahkan Bang.
6: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 Samarinda dan pendengar dari Sendawar yang memantau siaran ini. Ya, seperti dalam catatan kami, dalam beberapa hari terakhir ini mayoritas masyarakat masih menyoroti dua hal penting di Kabupaten Kutai Barat, yaitu terkait dengan kerusakan jalan nasional yang sempat juga menimbulkan antrian panjang bahkan kecelakaan di kawasan Bekokong di Kecamatan Jempang antara Kecamatan Bongan hingga Kecamatan Hiluk Murai yang menyebabkan sejumlah kecelakaan kecil. Dan ini keluhan ini sudah berkali-kali disampaikan, meskipun respon pemerintah juga sudah ditanggapi melalui pembangunan atau reservasi jalan yang sudah dilakukan oleh BPPJN Kalimantan Timur. Kemudian isu yang kedua yang juga menjadi cukup ramai di perbahasan masyarakat Kutai Barat, yaitu terkait dengan sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa di Kabupaten Kutai Barat yang nilainya mencapai 1,6 triliun di tahun 2025 yang dianggap terlalu cukup besar bagi daerah dengan APBD yang hanya sekitar 3 triliun. Nah, isu yang ketiga ini terkait dengan mengingat baru saja pemerintah menetapkan, sebetulnya belum menetapkan tetapi baru meresmikan kantor Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat. Nah, ini yang menjadi isu utama kita pagi hari ini. Beberapa masyarakat yang kami konfirmasi atau mereka menyampaikan melalui sarana media RRI, seperti disampaikan Muhammad Sipil terkait dengan keberadaan Presidium Dewan Adat dan Lembaga Adat. Jadi semacam dualisme lembaga adat di Kabupaten Kutai Barat yang membuat masyarakat jadi bingung ini sebenarnya yang mana lembaga adat yang dipakai, ditunjuk oleh pemerintah, atau ketika masyarakat adat ingin menyelesaikan persoalan melalui jalur kekeluargaan. Karena ada Presidium Dewan Adat atau PDA dan lembaga adat besar yang selama 10 tahun terakhir memang dibentuk juga oleh pemerintah. Kemudian ada Hermanus Gadut dari warga Mukmanur Bulan yang juga mempertanyakan juga sudah sejauh mana PDA ini membela hak-hak masyarakat adat dan langkah konkret yang mereka lakukan untuk mempercepat di tengah masyarakat. Kemudian ada Nordi warga Barang Toko yang juga mempertanyakan soal independensi dari PDA dalam mengambil keputusan terkait dengan masyarakat non suku Dayak seperti Tunjung Benua yang juga hidup di Kutai Barat. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita sudah mengonfirmasi langsung dengan Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, Bapak Yurang. Nah, kita coba dengar pernyataan yang sudah kami kirimkan sebelumnya.
7: Jadi rencana simposium itu akan dilaksanakan di bulan Agustus. Nah, simposium ini membicarakan tentang adat istiadat dari setiap suku yang terdiri dari 6 etnis suku utama. Kemudian nanti ada anak-anak sukunya. Jadi kalau 6 etnis itu ada Tonyoy, ada Benua, kemudian ada Oheng, ada Melayu, Kenyah, dan Bahau. Nah, kemudian Melayu itu ada anak-anak sukunya. Itu Melayu itu ada suku utamanya adalah Kutai. Nah, Kutai ini membawahi ada Bugis, ada Jawa, ada Toraja, ada Batak dan sebagainya. Nah, jadi mereka ini juga nanti kita hargai adat istiadatnya. Jadi dari setiap suku ini nanti kita akan buat semacam tokoh adat ini nanti untuk membahas terkait dengan adat istiadat dari masing-masing suku ini, khususnya yang 6 etnis dan ditambah dengan suku-suku yang ada di dalam Melayu ini tadi. Tuh, nanti kita akan mengumpulkan tokoh-tokoh adat nanti untuk sharing, untuk membuat ketentuan yang nanti menjadi rujukan, goalnya itu adalah menjadi rujukan peraturan daerah. Itu yang kita dorong agar supaya nanti ini menjadi peraturan daerah terkait dengan adat istiadat, misalnya adat pelanggaran tabrakan misalnya, ini loh adatnya. Jadi dia tidak ada kesan bahwa oh kalau orang luar yang melakukan kejahatan itu nilainya lebih tinggi dibanding dengan orang lokal. Nah, ini nanti sama, sebetulnya selama ini juga sama, tapi ada image seperti itu. Tapi kalau ini nanti kita buat secara tertulis terkait dengan, anggaplah ini seperti kuhabnya adat lah yang akan menjadi gagasan kita dalam simposium ini nanti. Itu.
8: Sekarang ini DPRD juga lagi merancang Perda tentang peraturan kita pendapat.
7: Perda ini lebih kepada perda terkait dengan kiblat atau hierarki yang akan dibahas oleh DPRD. Jadi bukan peraturan adat istiadat, lebih kepada misalnya di kampung itu nanti akan berubah menjadi Dewan Adat Kampung. Kemudian di kecamatan itu menjadi Dewan Adat Kecamatan. Kemudian di kabupaten ya Presidium Dewan Adat itu. Jadi lebih kepada hierarki atau lebih kepada kiblat yang dibahas di situ. Kemudian terkait dengan tunjangan dan sebagainya. Itu karena sejauh ini tidak dimuat untuk yang kecamatan dan kabupaten yang Presidiumnya. Jadi itu yang menjadi dorongan kita agar supaya ini nanti dari pemerintah daerah ketika ini disetujui maka muncul peraturan bupati, maka artinya kita ini tidak bekerja secara bergotong royong, tapi ada tunjangan yang kita harapkan. Ya tentu yang seperti kami bilang tadi bahwa ini adalah tempat masyarakat untuk mencari keadilan, untuk melaporkan segenap persoalan, datang ke sini berkonsultasi, itu ini adalah tempat mereka. Kami siap menerima keluhan apapun yang ada dari masyarakat.
6: Ya, itu jadi jawaban ya. Dari Ketua Presidium Dewan Adat Kutai Barat Jurang yang menyatakan bahwa memang prioritas utama ke depan adalah menggelar simposium yang menghadirkan seluruh tokoh masyarakat dari berbagai suku di Kutai Barat untuk menyatukan persepsi dan menentukan arah terutama aturan-aturan adat di Kabupaten Kutai Barat. Kemudian pemerintah daerah dan bersama DPRD juga tengah menyusun perda lembaga adat yang lebih jelas mulai dari tingkat kampung sampai kabupaten, dan tentu pertanyaan-pertanyaan dan jawaban kritis dari masyarakat ini bersifat konstruktif dan dapat menjadi bahan refleksi atau evaluasi bagi PDA Kutai Barat supaya semakin dipercaya sebagai lembaga adat yang benar-benar menjaga, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat. Demikian Denny dan rekan-rekan di Pro 1.
0: Baik, terima kasih Bung Andreas, dan kita masih menunggu Bung ya, ada Bang Imran ya, yang masih kita tunggu terhubung bersama beliau. Dan kami sampaikan juga kepada pendengar kami bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Anjar ya dan Pak Ali terkait dengan jalan runtuh dan juga traffic lights sudah disampaikan ke Pak Wiono, Bapeda Kukar, dan masih menunggu jawaban dari beliau. Dan juga ya, baik, kita sudah tersambung dengan Bung Imran ya, yang saat ini sudah ya akan menyampaikan seperti apa isu-isu ataupun apa yang menjadi keluhan masyarakat yang ada di sana. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imran.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, baik Bang, silakan Bang dengan apa yang sudah disampaikan oleh masyarakat ataupun keluhan-keluhan dari masyarakat kita di sana, Bang, silakan.
9: Ya, Mbak Deni, untuk keluhan di masyarakat Mahakamulu, saat ini kita menerima satu keluhan dari warga Long Apari, Aprianus 08134672 sekian-sekian. Kapan jalan kami dibangun? Kami masih menggunakan jalur sungai yang memiliki risiko tinggi, sangat berbahaya, dan juga biaya perjalanan tinggi. Emang sampai saat ini kita ketahui untuk jalur Unjur Bilang Mahakamulu menuju ke Longpangai dan Kecamatan Longapari saat ini masih minim pembangunan, bisa dilewati namun ketika musim kemarau saja atau kering, namun ketika musim hujan ada beberapa anak sungai yang terendam banjir sehingga tidak bisa dilewati karena tidak ada jembatannya. Bahkan untuk menuju Kecamatan Longapari itu nyaris tidak ada jalan darat yang bisa dilewati masyarakat, sehingga akses ataupun mode yang digunakan hanya transportasi jalur sungai. Untuk itu kita dengarkan tanggapan dari Kepala Dinas PUPR Mahakamulu di Subadia.
10: Yang terserang yang saya masih buntu, masih belum bisa dapat sumbernya ini, Longpangai Tionghoang, khususnya lagi Longpaka Tionghoang yang 24 kilo 400, sama sekali kami belum mendapatkan apa pencerahan lah. Saya udah APBN tidak bisa, provinsi tidak bisa.
9: Hal ini memang menjadi kendala bagi pemerintah daerah Kabupaten Mahakamulu karena memang kewenangan dari pembangunan akses menuju wilayah tersebut belum ada kejelasan, karena ditakutkan akan terjadi pelanggaran kewenangan untuk membangun jalan darat ke wilayah dari Kecamatan Longpangai menuju Kecamatan Longapari. Ada beberapa desa yang seharusnya sudah terhubung tetapi terkendala dengan aturan, dan diharapkan target 2027 semua akses di Kabupaten Mahakamulu sudah dapat terhubung untuk menghilangkan ketersalahsiaan ya, segera dapat terwujud. Demikian rekan Denny dan Bung Zulfikar.
11: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Jumat 19 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lukas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Wakil Bupati Mapi hadiri pencanangan sensus ekonomi tahun 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Douglas Prasetya.
1: Mapi Haji Sanusi Esos menghadiri kegiatan pencanangan kick-off sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Mapi yang berlangsung di Taman Kota Kepi, Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Mapi dan Yonif TP819 PIPB, perwakilan Kodim 1704 Mapi, para kepala OPD, serta petugas sensus yang akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah di Kabupaten Mapi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi menyampaikan bahwa tanggal 15 Juni 2026, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia secara serentak melaksanakan pencanangan sensus ekonomi 2026 dengan menerjunkan petugas pendataan hingga ke daerah-daerah terpencil. Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, para petugas yang terlibat dalam kegiatan ini dapat dikategorikan sedang melaksanakan tugas negara yang sangat penting bagi perkembangan bangsa. Wakil Bupati mengatakan, saat ini ribuan bahkan puluhan ribu petugas sensus ekonomi diterjunkan di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, para petugas telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terkait mekanisme pendataan, pengisian kuesioner, hingga teknik melakukan wawancara yang baik dan benar. Bekal tersebut diharapkan dapat membantu petugas dalam memperoleh data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Mapi juga mengajak seluruh perangkat daerah, kepala distrik, dan kepala kampung di Kabupaten Mapi untuk memberikan pemahaman serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026. Dukungan seluruh pihak sangat diperlukan agar kegiatan pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Mapi maupun di tingkat nasional. Kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 ditandai dengan penyematan tanda peserta dan pelepasan balon sebagai tanda dimulainya pelaksanaan pendataan di Kabupaten Mapi. Pemerintah Kabupaten Mapi berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan akurat kepada petugas sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat berjalan sukses memberikan manfaat bagi pembangunan daerah di masa mendatang. Dari Kabupaten Mapi, Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Douglas. Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bupati Malang buka Jauhar Muharram Singasari 4, dorong pelestarian budaya dan penguatan ekonomi kerakyatan. Selengkapnya akan disampaikan dari LPPL Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Jauhar Muharram Singosari keempat yang berlangsung di lapangan Tumapel Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan ini akan berlangsung selama 11 hari dan menghadirkan berbagai rangkaian acara yang syarat dengan nilai budaya, religi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai pertunjukan seni dan budaya lokal, pameran sejarah dan kearifan lokal Singosari, bazar UMKM, kuliner khas daerah, hingga beragam hiburan rakyat turut memeriahkan pelaksanaan Jauhar Muharram Singosari keempat tahun ini. Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, pemerintah desa, serta masyarakat yang terus menjaga dan melestarikan warisan budaya serta tradisi yang telah berkembang di kawasan Singosari. Jauhar Muharram bukan hanya menjadi sarana hiburan dan peringatan Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya daerah, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Melalui penyelenggaraan Jauhar Muharram Singosari keempat, Bupati berharap semangat kebersamaan, pelestarian budaya serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter dan selanjutnya pendengar kabar dari LPPL in FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kelurahan Gombong, Kebumen ikuti Lomba Desa Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Johan Wisnu.
3: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari Kebumen dikabarkan, tim penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang dipimpin oleh Kadis Permades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso melakukan klarifikasi lapangan di Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong, Kamis 18 Juni 2026. Kelurahan Gombong ini mewakili Kabupaten Kebumen dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Hadir Bupati Kebumen yang diwakili Kepala Dinas PM di Kabupaten Kebumen, Budi Suwanto, Ketua TPPKK Kabupaten Kebumen Nurjana Zaini Miftah, Camat Gombong dan Lurah Gombong. Mengusung tema Kelurahan Maju Mewujudkan Ekonomi Produktif Menuju Indonesia Emas, penilaian ini menjadi tahapan penting untuk menentukan wakil Jawa Tengah pada lomba yang sama di tingkat nasional. Dalam sambutan Bupati Kebumen yang dibacakan oleh Kepala Dinas PMD Budi Suwanto, disampaikan bahwa Kelurahan Gombong menunjukkan perkembangan positif

kualitas lingkungan, serta pelayanan publik yang semakin responsif. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Kebumen Nurjanah Zaini Miftah menjelaskan, berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PKK Kelurahan Gombong

0: terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah kelurahan, kader kesehatan, PKK, dan masyarakat. Melalui penilaian ini, Kelurahan Gombong berharap mampu meraih hasil terbaik dan membawa nama Kabupaten Kebumen mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional, sekaligus menjadi contoh keberhasilan pembangunan berbasis gotong royong, inovasi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dari LPPL INFM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Johan Wisnu. Dan itu tadi pendengar reporter-reporter dari LPPL Penjuru Tanah Air. Di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Klimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini akan diawali oleh Persada Talk.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Persada Talks edisi hari ini berkesempatan berbincang bersama Bapak Subroto dari Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah serta Ibu Murni dari RSJD Amino Gondo Hutomo untuk mengetahui bahaya love scamming. Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Waktunya Jateng bicara bermani kamu nih Kang Mas Bayu. Nah Kang Mas Bayu, di zaman sekarang ya, kenalan, berteman, bahkan mencari pasangan ini bisa kita lakukan dengan mudah lewat sosial media atau sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi online. Nah tapi dibalik kemudahan ini Kang Mas Bayu, ternyata ada juga nih resiko yang perlu kita waspadai, yaitu love scamming atau penipuan yang berkedok hubungan asmara. Biasanya ini pelaku akan berusaha nih membangun kedekatan kesehatan dan juga mendapatkan kepercayaan korbannya terlebih dahulu. Nah, nanti setelah korban merasa nyaman gitu ya dan juga percaya, pelaku ini mulai memanipulasi emosi sampai meminta uang, data pribadi ataupun keuntungan lainnya. Dan yang perlu diingat nih Kang Mas Bayu ya, korban love scamming ini bisa siapa saja, jadi tidak terbatas pada usia ataupun latar belakang tertentu. Nah, sebenarnya seperti apa sih modus yang sering digunakan para pelaku? Kenapa seseorang

0: bisa terjebak dalam penipuan seperti ini dan kira-kira apa saja tanda-tanda yang harus kita waspadai dan juga bagaimana cara melindungi diri saat berinteraksi di dunia digital. Nah, untuk membahas hal ini Kang Mas Bayu, hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa yang sudah hadir pada pagi hari ini di studio Jateng Radio. Kita sapa terlebih dahulu, ini ada Bapak Subroto Budi Utomo, Sandiman Ahli Muda Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Broto.
1: Selamat pagi Mbak Sita.
0: Gimana kabarnya Pak Broto?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, semangat ya Pak ya.
1: Siap.
0: Dan hadir juga pagi hari ini Kang Mas Bayu, ada Ibu Hamargo Murni, psikolog klinis dari RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo. Selamat pagi Ibu Murni.
2: Selamat pagi, selalu semangat.
0: Selalu semangat. Gimana kabarnya Ibu Murni?
2: Baik, luar biasa Mbak.
0: Luar biasa. Ini kita mengangkat tema yang kalau dibilang berat sebenarnya nggak berat ya Bapak Ibu ya. Tapi akhir-akhir ini tuh sedang terjadi. Kemarin yang sempat rame di Solo itu ya, penipuan berkedok love scamming, bahkan kerugiannya itu kalau diperkirakan material sekitar 41 miliar. Dan ini bukan nilai yang sedikit ya Bapak Ibu ya. Tapi di balik fenomena ini mungkin menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Love scamming

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang hari ini.

Ya, baik pendengar, sejumlah informasi di ruang dengar Anda sudah kami rangkum dan akan kami sajikan untuk satu jam ke depan hingga berakhir di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi di antaranya simpanan 72.166 pelajar kukar di Bangkal Timtara capai 46,6 miliar hingga Brau kejar status geopark nasional, Labuan Cermin hingga air panas Pemapak bersolek. Aliansi Masyarakat Sipil di Pasar gugat kebijakan ekonomi dan kelangkaan BBM hingga petani hutan Kaltim ekspor puluhan ton lidi nipah ke pasar India. Selain informasi tadi, pendengar dan pemirsa, informasi-informasi terkini lainnya dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Anda bisa mengikuti informasi-informasi tersebut melalui live streaming RPD Kutim di rpd.kutatimurkap.go.id serta melalui live TikTok RPD Kutim dan juga frekuensi di 99.4 FM. Ada sejumlah platform RPD yang juga Anda bisa gunakan untuk mendengarkan informasi ini dimanapun Anda berada.

Baik, pendengar, kita ke informasi pertama dari Kalimantan Timur. Kami hadirkan dari Tanah Pasir dengan informasi Aliansi Masyarakat Sipil di Pasir gugat kebijakan ekonomi dan kelangkaan BBM. Ya, baik pendengar, suara kritis menggema di Tanah Pasir, Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Pasir yang menggelar aksi demonstrasi damai sebagai bentuk protes atas memburuknya kondisi ekonomi dan tata kelola kebijakan publik di Indonesia pada Sabtu lalu. Aksi yang dipusatkan di Tugu I Love Pasir tersebut di Siring Kandilo berlangsung dramatis, di mana massa yang menggelar long march sambil mendorong motor dari simpang 5 Plaza Kandilo menuju Jalan Kandilo Bahari. Selain membentangkan spanduk penolakan, massa membawa replika keranda mayat berbalut kain putih dengan bingkai foto Menteri ESDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia. Simbol ini menjadi bentuk kritik tajam atas kinerja pemerintah yang dianggap mematikan kesejahteraan rakyat kecil. Koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Sipil Pasir, Ya Rahman, menyampaikan deretan persoalan yang memicu aksi tersebut, mulai dari anjloknya nilai tukar rupiah, carut marut program makan bergizi gratis, hingga ketidakjelasan tata kelola koperasi desa Merah Putih. Namun yang paling menyulutkan kemarahan warga adalah krisis BBM di Pasir. Kelangkaan BBM bersubsidi di berbagai SPBU memicu antrian panjang yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, dikatakan kondisi ini adalah pukulan telak bagi pedagang, kemudian juga supir, petani, nelayan hingga pekerja sektor informal, di mana ekonomi di sana sedang tidak stabil dan masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Menurut Ya Rahman, aksi ini merupakan bentuk partisipasi publik yang sah dalam negara demokrasi. Masyarakat sipil merasa perlu bersuara ketika kebijakan pemerintah dinilai tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam aksinya, Aliansi Masyarakat Sipil Pasir menyampaikan 4 tuntutan tegas. Yang pertama, meminta pemerintah pusat menstabilkan harga BBM, meminta pemerintah pusat menjamin ketersediaan serta distribusi BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Biosolar di seluruh SPBU Kabupaten Pasir, mendesak pemerintah daerah merumuskan regulasi harga pangan guna meredam dampak kenaikan BBM, menuntut pemerintah daerah menertibkan sistem distribusi dan pembelian bahan bakar di SPBU secara ketat dan transparan. Aksi ditutup dengan ajakan solidaritas bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kebijakan publik demi tata kelola pemerintahan yang lebih berkeadilan.

Kita ke informasi lainnya dari Kalimantan Timur, hadir dari Berau Kejar status Geopark Nasional Labuan Cermin hingga air panas Pemapak Bersolek. Informasi-informasi ini kami kutip dari Tribun Kaltim. Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan untuk meraih pengakuan sebagai Geopark Nasional. Menjelang verifikasi lapangan oleh tim penilai, sejumlah geosite dan destinasi wisata unggulan mulai dibenahi, termasuk Labuan Cermin dan air panas Pemapak yang diperkirakan masuk dalam agenda kunjungan verifikator. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau saat ini fokus memperkuat kesiapan kawasan geosite mulai dari fasilitas pendukung hingga kebersihan lingkungan yang menjadi salah satu aspek penting dalam proses penilaian. Kepala Disbudpar Berau Yuda Budi Santoso mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian lokasi yang akan dikunjungi tim verifikator. Meski demikian, berbagai persiapan terus dilakukan bersama pengelola wisata dan masyarakat setempat. Salah satu kawasan yang diperkirakan menjadi perhatian tim verifikasi adalah geosite pesisir yang telah berkembang menjadi destinasi wisata unggulan seperti Labuan Cermin. Menurut Yuda, keberadaan jembatan Hibung yang membuka akses lebih mudah dari Samarinda, Balikpapan, Bontang hingga Kutai Timur memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor pariwisata Berau. Meski tidak berkaitan langsung dengan penilaian geopark, infrastruktur tersebut dinilai mampu mendorong perkembangan geosite di kawasan pesisir, di mana geosite yang masuk agenda verifikasi umumnya merupakan kawasan yang telah memiliki sarana dan fasilitas pendukung yang memadai. Labuan Cermin misalnya telah dilengkapi berbagai fasilitas wisata, begitu pula kawasan air panas Pemapak yang telah mendapatkan pembangunan infrastruktur pendukung. Ya, pendengar dan pemirsa, selain fasilitas, aspek kebersihan menjadi perhatian utama Disbudpar Berau menjelang proses verifikasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebelumnya, persoalan kebersihan menjadi salah satu catatan penting yang harus ditingkatkan.

Kita ke informasi selanjutnya dari Kalimantan Timur, dari Kabupaten Berau. Kita beralih ke Sendawar Kutai Barat dengan informasi Bupati Kutai Barat resmikan rumah bersama Presidium Dewan Adat. Ya, dari rri.co.id, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin meresmikan kantor Sekretariat Presidium Dewan Adat atau PDA Kabupaten Kutai Barat di Kompleks Taman Budaya Sendawar, Kecamatan Barong Tongkok pada Jumat lalu. Peresmian ini menjadi titik balik bagi eksistensi kelembagaan adat di Kutai Barat. Kantor ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat lintas suku, agama, dan golongan untuk bermusyawarah serta menjaga kearifan lokal. Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang lembaga adat sebagai mitra strategis yang krusial dalam pembangunan daerah. Dirinya berharap kehadiran sekretariat ini mampu mempererat sinergi

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu,
2: udah trotoar.
3: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
4: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
3: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
4: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
3: Masa?
4: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
3: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
4: Nah gitu dong.
5: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Aduh, bau asap rokok lagi.
7: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
6: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
7: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
6: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
7: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, nggak lagi deh.
8: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
9: Ya baik pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk terus kembali bersama kami di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke petani hutan Kaltim ekspor puluhan ton lidi nipah ke pasar India. Informasi ini kami hadirkan dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Kelompok Tani Hutan atau KTH Sinar

Nilam asal Provinsi Kalimantan Timur mengekspor komoditas lidi nipah curah sekitar 40 ton ke pasar India. Disampaikan PLT Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Rusmat di Samarinda, langkah ekspor ini terbukti mampu memperluas jangkauan pasar hingga ke mancanegara, dan menyampaikan bahwa catatan selama periode 2 tahun terakhir menunjukkan total volume ekspor di lidi nipah curah kepada kelompok tani tersebut telah mencapai 39,80 ton. Transaksi perdagangan skala internasional itu menyumbangkan total penjualan senilai. Ya, kami ralat, transaksi perdagangan skala internasional itu menyumbangkan total penjualan yang tinggi, di mana pengiriman komoditas kehutanan tersebut dilakukan melalui jalur kerjasama dengan perusahaan penyalur ekspor swasta di Jakarta. Dijelaskan seluruh bahan baku di barang tersebut, yaitu lidi curah itu dipanen langsung dari wilayah perhutanan sosial di Desa Muara Kembang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Aktivitas produksi harian kelompok tani tersebut dibarengi dengan pelaksanaan patroli perlindungan kawasan yang berjalan rutin minimal seminggu sekali. Penjagaan areal kerja ini juga merupakan langkah wajib untuk mencegah potensi kerusakan ekosistem sekaligus melindungi populasi flora dan fauna. Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat pinggiran hutan didukung oleh berbagai pihak termasuk KPHP Delta Mahakam dan Pertamina Hulu Mahakam.

Kita ke Kabupaten Kutai Timur dari Kecamatan Sangkulirang dengan informasi Kades Desa Maloy dan PLT Camat Sangkulirang digugat dari media viral kaltim.com. Sengketa lahan di Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur memasuki babak baru. Seorang warga bernama Muhammad melalui kuasa hukumnya Firmansyah dan Siam Hajanto menempuh langkah hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Sangatta. Langkah hukum itu ditempuh setelah pihak Muhammad menilai terdapat dugaan kekeliruan dalam proses administrasi pertanahan yang melibatkan sejumlah pihak termasuk unsur pemerintahan desa dan kecamatan. Dalam perkara ini, Kepala Desa Maloy dan PLT Camat Sangkulirang turut disorot karena dinilai mengetahui serta meregister dokumen penguasaan lahan yang menurut pihak penggugat masih berada dalam sengketa. Kuasa hukum Muhammad menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata mengenai klaim kepemilikan lahan, tetapi juga menyangkut pentingnya kecamatan dan juga kecermatan aparatur pemerintahan dalam menjalankan administrasi pertanahan. Mereka menilai setiap dokumen yang berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap hak warga semestinya diperiksa secara hati-hati, teliti, dan proporsional. Menurut pihak kuasa hukum, dugaan kelalaian tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta nomor 17/PDT.G/2025 Pengadilan Negeri Sangatta, di mana putusan itu telah dipahami secara keliru seolah-olah telah mengesahkan hak kepemilikan atas objek tanah tertentu. Namun faktanya amar putusan tersebut menyatakan bahwa gugatan sebelumnya tidak dapat diterima atau net on van kelike karena alasan formil yakni kurang pihak. Dan dengan demikian menurut kuasa hukum, putusan tersebut belum memeriksa pokok perkara dan tidak dapat dimaknai sebagai pengesahan hak atas tanah. Melalui gugatan ini, pihak Muhammad meminta Pengadilan Negeri Sangatta menyatakan objek tanah yang disengketakan sebagai miliknya, menyatakan adanya perbuatan melawan hukum, serta membatalkan dokumen penguasaan lahan yang telah diregister di tingkat desa dan kecamatan.

Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke nama wakil wali kota mulai disebut untuk Pilwali Samarinda 2029. Saifuddin Zuhri mengatakan saat ini fokus di balai kota. Pemilihan wali kota Samarinda baru akan digelar pada 2029 mendatang. Namun peta politik di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur mulai menghangat. Sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai calon penerus kepemimpinan di balai kota. Salah satunya wakil wali kota Samarinda Saifuddin Zuhri. Meski namanya mulai masuk dalam bursa calon wali kota di Pilwali Samarinda 2029 nanti, Saifuddin Zuhri maksud kami menegaskan bahwa saat ini dirinya masih memprioritaskan tugas sebagai wakil kepala daerah mendampingi wali kota Samarinda Andi Harun. Ya, dikatakan dalam podcast bersama Tribun Kaltim di kediaman wakil wali kota Samarinda. Namun saat ini dirinya masih berkonsentrasi bekerja sebagai wakil kepala daerah kota Samarinda, menjalankan amanah masyarakat sekaligus menuntaskan visi dan misi yang telah ditetapkan. Menurut Zuhri, fokus tersebut diperlukan karena pemerintah kota Samarinda tengah menghadapi tantangan besar, terutama setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kebijakan itu dikatakan memaksa banyak pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap berbagai program pembangunan termasuk di Samarinda. Meski demikian, kondisi itu justru menjadi pengalaman berharga dalam mengelola keuangan daerah secara lebih efektif. Untuk mensiasati keterbatasan anggaran, pemerintah kota Samarinda memilih memangkas kegiatan yang dinilai bukan prioritas, sementara program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Menurut Zuhri, sektor kesehatan, pendidikan, serta berbagai program pelayanan dasar tetap dipastikan berjalan tanpa pengurangan. Di sisi lain, Saifuddin juga mengakui bahwa biaya operasional pelayanan publik tidak mungkin ditekan secara signifikan karena aktivitas pemerintah harus terus berlangsung. Kita ke realisasi PAD Kaltim baru 34%. DPRD meminta tuntaskan masalah aset hingga pajak alat berat. Masih dari ibu kota, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur melayangkan sorotan tajam terkait lambannya realisasi PAD Kalimantan Timur tahun ini. Hal itu terungkap saat rombongan legislator Karangpaci tersebut melakukan kunjungan kerja ke kantor unit pelaksana teknis UPTD Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Bapenda Wilayah Kota Balikpapan belum lama ini. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Muis secara tegas mempertanyakan capaian keuangan daerah yang dinilai masih bergerak lamban di pertengahan tahun. Perempuan yang karib disapa Ananda tersebut menegaskan bahwa DPRD Kaltim ingin menguliti kendala di lapangan secara transparan. Dan Banggar DPRD Kaltim menyampaikan 3 catatan kritis pada kunjungan tersebut. Catatan kritis utama yang menjadi batu sandungan optimalisasi pendapatan daerah diantaranya skema bagi hasil pelabuhan Keriangau. Legislator mendorong adanya evaluasi total terhadap skema kerjasama di pelabuhan Keriangau Balikpapan Barat. DPRD Kaltim mendesak agar persentase bagi hasil kekas pemerintah Provinsi Kaltim bisa lebih proporsional dan berimbang ke depannya. Kemudian sengkarut aset Hotel Royal Suite, di mana Banggar meminta pengawalan ketat dan juga penyelesaian kewajiban yang tertunda dari pihak ketiga terkait pemanfaatan aset daerah. Salah satu yang disorot serius adalah komitmen dari pengelola Hotel Royal Suite di Kota Balikpapan, dan yang ketiga adalah pajak alat berat mandek. Ketiadaan basis data atau database alat berat yang valid di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit membuat realisasi pajak alat berat atau PAB tertahan di angka yang minim, yakni baru menyentuh angka 25%. 3 sektor ini yang mesti segera dibenahi oleh pihak Bapenda Kaltim agar target pendapatan di akhir tahun anggaran tidak kedodoran.

Ya, pendengar dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari seputar ekonomi dan makro dari Kalimantan Timur terkait realisasi transfer ke daerah Pemkab Kutai Barat per Juni 2026 dengan rincian transfer ke daerah Pemkab Kutai Barat. Melansir data anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2026, anggaran transfer ke daerah pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur mencapai 2 miliar lebih dan angka tersebut turun 18,1% dibandingkan anggaran TKD tahun lalu. Selama periode Januari 2026 hingga Juni 2026, realisasi TKD Pemkab Kutai Barat mencapai 803,78 miliar atau setara 39,11% dari anggaran TKD 2026. Secara lebih rinci, TKD Pemkab Kutai Barat pada tahun 2026 berasal dari dana alokasi umum 567,4 miliar, dana bagi hasil 171,94 miliar, dana alokasi khusus non-fisik 63,7 miliar, dan dana alokasi khusus fisik 1,73 miliar. Selanjutnya di simpanan 72.166 pelajar KUKAR di Bangkal Timtara capai 46,6 miliar. Program inklusi keuangan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat capaian signifikan, di mana hingga saat ini sekitar 72.166 pelajar telah memiliki rekening simpanan pelajar atau setara 49,56% dari total 145.628 pelajar dengan nilai simpanan mencapai 46,6 miliar rupiah. Disampaikan Direktur Bisnis dan Syariah PT BPD Kaltim dan Kaltara atau Bank Kaltimtara Muhammad Edwin di Pendopo Odah Etam Tenggarong pada Selasa lalu bahwa ini menjadi salah satu indikator utama perkembangan program literasi dan inklusi keuangan di KUKAR yang terus didorong melalui kolaborasi pemerintah kemudian perbankan serta tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD. Capaian tersebut menunjukkan tren positif meski masih terdapat hampir separuh pelajar yang belum memiliki rekening perbankan. Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya mencerminkan peningkatan akses keuangan di kalangan pelajar, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya untuk membangun budaya menabung sejak dini. Ya, pendengar dan pemirsa, ada total dana yang tersimpan dalam rekening simple atau simpanan pelajar di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini adalah mencapai sekitar 46,6 miliar dan angka ini menunjukkan adanya potensi besar dalam penguatan literasi keuangan generasi muda di daerah. Edwin menjelaskan bahwa program inklusi keuangan pelajar ini menjadi bagian dari implementasi roadmap TPAKD tahun 2025 hingga 2026 yang menitikberatkan pada perluasan akses layanan keuangan dan peningkatan literasi di berbagai kelompok masyarakat termasuk pelajar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kalimantan Timur. Nantikan informasi selanjutnya dari Kalimantan Utara. Tetaplah di Warta Siang.

0: RBD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
2: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
2: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, RPD Kutim 99.4 FM kembali di Warta Siang untuk rangkaian informasi dari Kalimantan Utara. Kami hadirkan informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Petambak dan pelaku UMKM Tarakan keluhkan masalah pupuk serta aturan ekspor. Dari Tribun Kaltara kami hadirkan sejumlah petambak hingga pelaku usaha eksportir komoditas perikanan melakukan pertemuan bersama anggota DPR RI pada Sabtu sore lalu yang berlangsung di gedung pertemuan KPKNL Tarakan. Seorang petambak Kaltara, Abdul Razid, mempertanyakan persoalan pupuk di area Kaltara, apalagi domisili Bulungan. Mereka yang memiliki tambak di area Bulungan kebingungan mendapatkan pupuk. Dikatakan apakah masuk kategori Tarakan dan harus mengambilnya di mana. Selain itu, Razid juga menyinggung persoalan bibit dan harga udang di tengah kondisi ancaman penyakit hingga bisa menyebabkan gagal panen. Petambak lainnya seperti Rituan juga mengungkapkan hal yang sama, masih di persoalan pupuk yang diharapkan petambak, yakni pupuk subsidi. Dan petambak lainnya juga ikut mempertanyakan layanan pupuk. Petambak berharap pupuk juga dialokasikan ke petambak, tidak hanya kepada para petani saja. Selain keluhan petambak, turut hadir juga para pelaku UMKM seperti eksportir yang biasa mengirim komoditas hasil laut dan juga perikanan Tarakan dan Kaltara hingga ke luar negeri. Keluhan itu ditengarai bermula dari keluarnya berbagai kebijakan dari pemerintah berkaitan munculnya aturan pengiriman komoditas kelautan dan perikanan ke luar daerah hingga ke luar negeri yang harus melengkapi berbagai dokumen dipersyaratkan. Rizal, salah seorang pelaku UMKM yang mengaku sebagai penampung pembelian ikan dari hasil nelayan, mengakui kesulitan di persoalan perizinan sehingga barang-barang yang telah dibeli terjadi penumpukan di gudang. Akhirnya ketika itu terjadi, ia pun stop untuk membeli ikan dari hasil tangkapan nelayan dan hasil panen petambak. Informasi selanjutnya dari Tarakan, kita ke Tanah Tidung. Banjir kembali genangi jalan desa Seputuk Tanah Tidung, akses penghubung ke Malinau terganggu. Genangan banjir kembali menutupi sebagian ruas jalan Seputuk, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara saat curah hujan tinggi mengguyur wilayah tersebut. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga serta arus kendaraan yang melintas di jalur penghubung menuju Kabupaten Malinau. Genangan yang terjadi sejak Rabu lalu justru membuat akses transportasi antar wilayah setempat sempat tersendat. Ya, pendengar dan pemirsa, ruas jalan Seputuk sendiri merupakan jalur vital bagi mobilitas masyarakat serta distribusi barang. Kepala Dinas PUPR PKP Tanah Tidung, Riko Ardianto, mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk menangani genangan yang terjadi di lokasi tersebut. Dan menurutnya, selain curah hujan tinggi, penyebab utama banjir juga dipicu oleh saluran kanal yang tersumbat sehingga aliran air tidak berjalan normal. Begitu menerima laporan, tim langsung melakukan pembersihan pada titik-titik saluran yang mengalami sumbatan agar air dapat kembali mengalir. Riko menjelaskan jalan Seputuk memiliki peran strategis karena menjadi penghubung antar desa sekaligus jalur menuju Kabupaten Malinau. Karena itu penanganan banjir menjadi prioritas agar tidak menghambat aktivitas masyarakat. Dinas PUPR PKP juga akan terus melakukan pemantauan di lapangan untuk mengantisipasi proses genangan di titik-titik lain. Ya, 44 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Warta Siang selanjutnya di Kalimantan Utara. Ya, ada Skate Day 2026 jaring atlet Porprov dan juga PON dari Kalimantan Utara. Pengurus Komisi Indonesia Skateboard atau KIS Kota Tarakan memanfaatkan momentum perayaan Skateboard Day 2026 untuk menjaring atlet muda berbakat. Ajang tahunan ini difokuskan sebagai wadah seleksi mandiri guna mempersiapkan para skater lokal menuju ajang Pekan Olahraga Provinsi dan Pekan Olahraga Nasional. Demikian informasi dari Kalimantan Utara dan kami akan menghadirkan informasi selengkapnya seputar ekonomi Kaltim Kaltara.

Ya, informasi di antaranya pendengar dan pemirsa, emas coklat modal baru diversifikasi ekonomi berkelanjutan di Kutai Timur. Selama puluhan tahun, nama Kutai Timur, Kalimantan Timur tak bisa dilepaskan dari bayang-bayang sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Dua komoditas ini memang sejak lama menjadi tulang punggung pendapatan daerah dan sumber kehidupan sebagai sebagian besar warganya. Di balik gemuruh aktivitas industri itu tersimpan potensi lain yang telah lama tumbuh subur di tanahnya namun belum tersentuh secara maksimal. Kini harapan baru mulai mekar, membawa angin segar bagi masa depan ekonomi daerah yang lebih beragam dan juga berkelanjutan. Tonggak sejarah baru itu tercatat pada Rabu 17 Juni 2026 di halaman kantor Bupati Kutim di hadapan jajaran pejabat daerah, perwakilan pemerintah provinsi, anggota dewan, serta para petani dan pengusaha. Bupati Ardiansa Sulaiman melepas pengiriman perdana biji kakao hasil fermentasi dari Kecamatan Karangan. Armada truk yang terisi penuh produk unggulan itu berangkat menuju satu perusahaan di Bandung, Jawa Barat, salah satu industri pengolahan pangan terkemuka di tanah air. Perjalanan ini bukan sekedar pengiriman barang biasa, melainkan simbol keberhasilan besar dalam upaya diversifikasi dan hilirisasi ekonomi daerah, di mana dari emas hitam atau batu bara ke emas coklat atau kakao. Dalam pengiriman perdana tersebut sebanyak 12 ton biji kakao fermentasi kualitas premium yang diangkut ke Bandung. Nilai jualnya berkisar 38 hingga 42 ribu per kilogram, lebih tinggi 35 hingga 40% dibandingkan biji kering biasa. Kedepan direncanakan akan ada peningkatan volume, yakni antara 25 ton hingga 30 ton per bulan mulai semester 2 2026, sehingga masing-masing pihak berharap proyek kemitraan ini berjalan lancar. Ya, ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama terkait kakao milik Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kecamatan Karangan ini adalah cita rasa yang khas. Kecamatan Karangan sesungguhnya telah lama dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kakao terbesar di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Hampir di setiap sudut desanya, pohon kakao tumbuh rindang di bawah naungan pepohonan lain. Tanaman itu menjadi sumber penghidupan turun-temurun bagi ribuan keluarga petani. Namun, selama ini hasil panen yang diperoleh umumnya hanya dijual dalam bentuk biji kering mentah. Harganya pun sangat bergantung pada gejolak pasar global, sehingga pendapatan petani seringkali tidak menentu dan cenderung rendah. Selama ini tantangan utama adalah mutu yang belum seragam. Biji kakao tanpa proses lanjutan memiliki nilai jual yang sangat terbatas karena harga di pasar anjlok, petani langsung merasakan dampaknya. Kondisi ini dikatakan mendorong pemerintah daerah bergerak lebih jauh, tidak hanya membantu petani menanam dan juga merawat tanaman, tetapi juga mendampingi mereka mengolah hasil panen agar memiliki daya saing yang lebih tinggi. Kunci peningkatan mutu tersebut terletak pada satu tahapan penting yang selama ini jarang diterapkan secara benar, yakni proses fermentasi. Ya, ini bukan sekedar pengeringan biasa, melainkan tahapan alami. Biji kakao dibiarkan terbungkus lendirnya selama beberapa hari dalam kondisi terkontrol. Proses inilah yang memicu reaksi kimia di dalam biji, menghilangkan rasa pahit yang menyengat, serta memunculkan beragam aroma dan cita rasa khas coklat yang dicari oleh industri makanan dan minuman. Camat Karangan Muhammad Reza Pahlevi yang akrab disapa Levi menjelaskan bahwa perubahan cara pengolahan ini tidak terjadi dalam semalam. Butuh waktu, pendampingan teknis, dan juga kesabaran untuk mengubah kebiasaan lama para petani, yakni mulai memperkenalkan teknik fermentasi yang benar sejak 2 tahun terakhir. Awalnya banyak yang ragu, takut bijinya rusak atau tidak laku, namun begitu melihat hasilnya rasanya berbeda dan harganya pun lebih baik, dan mereka mempunyai semangat yang tumbuh dengan sendirinya. Ya, yang terakhir adalah terkait kepastian pasar, di mana keberhasilan menembus pasar industri di Jawa Barat menjadi bukti nyata bahwa kualitas kakao Karangan kini telah diakui industri makanan ternama.
Perusahaan di Bandung yang selama ini mendatangkan bahan baku dari berbagai daerah memilih bermitra dengan kelompok tani di Karangan setelah melalui serangkaian uji mutu yang ketat. Kerjasama ini memberikan kepastian jangka panjang yang sangat dibutuhkan oleh petani. Kepala Dinas Perkebunan Kutai Timur Arif Nur Wahyuni juga menjelaskan bahwa industri membutuhkan pasokan yang stabil dan mutu yang terjaga. Karena itu, dengan adanya kemitraan ini, petani tidak lagi bingung mencari pembeli. Harga belinya pun lebih menguntungkan karena sudah melalui proses pengolahan awal.

0: Kita ke informasi ekonomi lainnya terkait pasar pagi, 466 miliar disorot. Megah dari luar, rapor merah di dalam. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.
1: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, rencana strategis pemerintah Kota Samarinda dalam rangka mendongkrak perekonomian daerah melalui pembangunan ulang pasar pagi menuai kritik menohok dari akademisi Universitas Mula Warman sekaligus pengamat ekonomi Kalimantan Timur Purwadi Purwaharsojo, di mana proyek megah yang awalnya digadang-gadang mampu menarik perhatian ekonomi dan juga sekaligus perputaran ekonomi lebih besar itu dinilainya kontradiktif dengan realitas di lapangan. Purwadi memperingatkan publik agar tidak terkecoh oleh tampilan luar atau estetika bangunan semata. Menurut Purwadi, persoalan tempias hujan yang kini dikeluhkan pedagang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak merencanakan dan yang membangun gedung tersebut, dan juga ia bahkan menyebut bahwa persoalan yang muncul di pasar pagi sebagai bagian dari rapor merah perencanaan pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda. Purwadi mencontohkan sejumlah proyek yang menurutnya masih menyisakan persoalan, mulai dari teras Samarinda yang sempat menuai kritik terkait parkir, proyek tunnel atau terowongan yang hingga saat ini juga belum diresmikan, hingga kondisi sejumlah jalan, ruas jalan yang masih membutuhkan perhatian. Dirinya menilai evaluasi terhadap proyek-proyek strategis perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap pasar pagi yang hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan pasca ditempati oleh pedagang. Selain tempias, Purwadi juga menyoroti aspek kenyamanan dan juga kapasitas pelayanan fasilitas pendukung yang menurutnya belum memadai untuk menopang aktivitas ribuan pedagang dan pengunjung setiap harinya. Menurut Purwadi, pasar bukan hanya soal bangunan yang terlihat modern, tetapi harus mampu memberikan kenyamanan bagi aktivitas jual beli. Di sana parkirnya dikatakan untuk urus ratusan kendaraan, sedangkan pedagangnya saja ribuan. Sehingga dia menilai pendekatan estetika terlalu dominan dalam perencanaan, sehingga aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan justru terabaikan. Purwadi juga menyinggung munculnya kerusakan pada bagian pegangan tangga di lantai 7 bangunan yang sempat menjadi perhatian publik. Berdasarkan pantauan ekspos Kaltim di lapangan belum lama ini, kerusakan tersebut sudah diperbaiki. Di sisi lain, Purwadi mengakui bahwa lesunya aktivitas perdagangan di pasar pagi tidak hanya dipengaruhi kondisi bangunan, tetapi juga menurunnya daya beli masyarakat. Menurutnya dua faktor itu saling memperkuat dan membuat aktivitas ekonomi di pasar belum berkembang optimal. Informasi ini menutup jumpa kita di Warta Siang edisi hari ini 22 Juni 2026. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
2: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
3: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: RPD Kutim FM. Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam

perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salahal jasadu kulluh wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim
1: FM. Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Aduh, bau asap rokok lagi.
6: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
5: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
6: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
7: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
5: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
6: Iya. Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
7: Iya, maaf, nggak lagi deh.
8: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: gak mau bikin ayah makin sedih. Eli mau berguna buat keluarga Eli.
1: Yang sabar ya Eli. Kamu harus tetap kuat dan sehat ya. Kamu pasti bisa bertahan.
2: Gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup, Eli.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: tahu berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
2: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.